Antaruk Sidwanwa, Akamlamanwa, Chik Sidimuk, and Denimuksi, Ulakijinusik Kam, Sageluluksi, Sanegman Kuyuk, Sa Esmuksi, Sa Inimuksi, Mimajwan.